0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Nzabijuwa nisakumea kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Dalota na mpunga wadidi, simana nseni. Pondo, usakwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sidako mera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikulu pikulu, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu, ni ninchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyo mwenye mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabudwanza kumela kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Na yota na mpunga wadidi sumano nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditangwa maza adeke numwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru. Pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, ni ninchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakara na mpamvu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyo mwenye mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Nzabijuwa nisakumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usakwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sidakomera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru pikuru pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru ni ninchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mbea didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mchongo miche chedo vapurukire vanadikana varaji Mosambiki tavia kuverenga masoko de makuru o maji provinsi ya Josefala menengera no inyebane. Musoro o masoko. Mabasa oku musijira shtaka mshundirike jera paga virondeke yoropano pabaira kana muno mu provinsi ya Josefala ndiona kamu arukuguma mpo magumo. Mutengo undadamira zhuri zvinomwe zho vantu o mtambo o mbiro mbiro. Ndivona vakuzobudira kamukati mumpikizano o mbiro mbiro sabatalino. Ayeno amwe ndiona kamuleta masoko de makuru umuno Msofala menengerano inyembani ngondi miyuchindao. Kuverengwa na kuna jiri kwandini Bartolomeo Funyu kumuchini chumpepo munova na Luis Marijane. Kufunungura kwa masoko makuru muno Msofala pamuno inyembani tananga kuti mabasa okumusijira shtaka shindirike jera pagave ero ndeki pano pabera kana muno Msofala ndiona arukuva kamu ashuguma magumo soko iri rakusa chiswa na John Sacramento.
1: Mabasa okumusijira shtaka pomwe nokudira zvidina shtaka shinenda kudekechera kugavu londeki mukati modroba lobeira mprovinsi ya Sofala oda kufungiswa. Mabasa aya alikuizwa mukati mwa umweni mango undadamira mazana matantatu o jimetru shikamwe pakutanga kwa enga kwa pako kuti apere mweji mtatu achizwa kuzoti mazuva aya akazoti anyengejehwe ngo mabasa idikana kuti abatwe. Mutonga miriri anuonera ngo pamhandiri wa shitaka kuva kwa komudantu mukati mwa umambo kushitongera obera va Ivaneo Noe vazivisa kuti mukati mwa aya mabasa vazoti vache shitaka kurukuvisa mavu okale kurukudira amweni mavu shikamwe kujika kwa kona kwaenga kometri umwe nubindikati. Vadurujira vachiti kudihwa zvidina pomwe nukuchinjira chinjira shitaka ichiwale kwa zova kushizwa vashandisa zviro zvinodika kuitira kuti vakwanise kuchijikira kuwanda kwejimotokaro chinofamba pona apo nochakatwara ntunduru inorema. Kudari mutunga miriri vaya mabasa okunesa aizwa mukati mwabindikati ro shitaka ichi pomwe varikuverengera kujohina ndau jenga jakakashana pomwe nokudira ndau chimweni chomuterejo kuti vafungise lona iribasa.
2: Como dissemos, nós vamos começar pelas vias com mais fluxo de pessoas e bens, ou melhor, com mais tráfego. Claro, as obras vão bem. A estrada do aeroporto, nós mexemos ela por completa.
1: Ati kudari tananga itiso, tatanga ngo shitaka zviya zvokuti zvinofamba muzinji mumotokaro. Pomwe mabasa panguva ino arikufamba zvakanaka. Shitaka chinenda kudekejera kugavu londek, ndicho chawanika chichimusijihwa chesepo. Itiso tacha shitaka ichiwari kurukuvisa mavu okare kurukudira amweni pomwe nokuchindira. Itiso pangayo taita basa tawana mushowera, ndakunanga kuti penga nondau imwe yaibuda kumwa. Pomwe tazoti tishandisi ungwari oinjinyaria kuitira kuti tikwanise kufambisa basa rilo. Mudimingu nokuti mushiposa itiso tinozofungisa mabasa pomwe chinozosauka shitaka ichi. Nzvakadi asipi zvese shitaka zvinowanika nomarindi tinodikana kuti tipambandire. Ngari chimweni kunodikana kuti tifushire basi marindi, ngari chimweni tinodikana kuti tsujanise shitaka chisepo. Kusote shitaka mukati modroba robeira zvakawanda hazvingaperi zvese kumusijihwa ngonjiko imwe. Ainga mazwi amutunga miriri anuonerina ngo pamhandiri pomwe nokuva kwanko shitaka nomudantu mukati mwa umambo omutundu kushitongera obera va Ivaneo Noe vachibuya ngo kufamba kwa mabasa okumusijira pomwe nokudira zvidina shitaka chinenda kudekejera pagavurondeki mukati mwa dhoroba lobeira.
0: Sure kamu kosoko ili vapurukiri vanadikana varaji Msambiki zvino ndakwenda mu provincia iyo inyembane. Ndinote muchonga micho mdweni wangu.
3: Pedopo mazana maviri ojinyoka ma jo ma distritu o Zavala no Inyarime. Jakava jishi kubaniswa chirongo muna chorino viki zifuyo. Zifuyo za chirongo kute zakatiswa fadanare shikaskira kubadirana. Kumenengira kuna mbuj pamwepo no huku jinobala manda. Pambere po shirongwa ichiwale kuna chimwe shikungano chinozwe fuzoko shinobatila kuna ino provinsi ya iyo inyambani shikaba cho humambo. Pambambaruche iyo kuperekwa kana nukubaniswa ko zifuyo izwale mabasa oradi Msambiki agarashi ziba kuti izuru zitatu zohuku no zana ro mbuji. Vamwe kovea waka vashashira zifuyo izwale waka vashibuye kuna mabasa oradi Msambiki vashikomba rudakaro ngupaku washira zifuyo izwale kwa pivano digira kuti vazirele zobalira nangosule vuhulija kuti zizopuwe kuna hamadoni.
4: Marta Alfred Malat. Nitutwa ben shwanza kisa.
5: Hiu hitiru tulanzela lesu nga mkira
4: kisa. Hiu wetu muni.
5: Hiu hitiru tulanzela lesu. Nisaku nga nga mkira tuhukuleti. Uwe wa mahaini na tuhukuleti.
4: Atuhukuleti nitafuya. Nitilungulu kisa pratini fona ni wana wami.
5: Ugamo kilisa. Namesa wani. Uta kilisa libo.
4: Kilisa.
6: Esperança Martinho Lemos Mocal.
5: Uma esperança, o amigo do Hugo é muito lá. A projeto aí, o Tisacuino, o Tsaquilo.
6: Sim, o Tsaquilo, bem mesmo. Lá ninguém conhece o Tsaquilo em Cuvo. Comprar com uma projeto mais machuí.
5: O da Mocalisa, o da Messa.
6: Tachelisa.
5: Quatro
6: ato.
3: Mume kovatunga midiri uchikungano ichwari chinozi fuzoko wa chizungo zina Andre Tembe. Wabuya ukunashita pira masu chora di Msambiki. Ashibuya ngo chiniguru uro chirongwa ichwari choku kovaniswa. Kufuyo izwiri kuna jinyoka majuma distritu aya maviri kwa pekuruveti kwa kuti mwenji jinozaro chirongwa ichi chinozo gumiswa wo kuna amwene maprovinsia oino nyike wa Msambiki.
7: Alice lava kalomungo meni ya projeto lele lomungo meni ngazavala nako inyarimi Alice lava kaiku ipuna va cooperativa ipuna va mamana ipuna vanu ipuna dishaka kakuva vena angela wako wakota kuhanya vaenja silo vakota kushavisa kumbe ati huku leti kumbe ati mbuti leti vatashavisa Vata kota kuhanya. I Carlo Vivani kaka vata shukota ku valuisana nima tinchancha ta utomi. Vashkula tinchancha ta utomi ku vata kota kuvena amale vata kota kukuma shokare pa vati hanyela.
3: Va Azaria Shafir na kuri mambo vo distritu uro Zavala. Vakava shiti chirongwa ichwari chafuzoko chirukuza ako besa jira shukuru kwa zo zia na zirongwa zo humambo mkati mkuhuri jira sure dambu jiko no hurombo pakati po jionka majo distritu uro Zavala.
8: Ava hanyivango meni nortifa mkela atuhuku niti mbuti. Liti tifana kukuwa fuya pala vata vuneka. Hekudaya angiala kusangula. Niku wakuma nyana zo kare pala vashava asaba. So fana ni mali nyana. Hekua tuhuku liti. Ta vuneka utafanela kuvaga. Nuku akama ukona uchikela. Uwe nita umvashavisa. Nisu mwenye sulaveka haku. Nita nchuvuncha hombe. Shimahi wakunya mwuki.
3: Kuverketa kwa Azaria Xavier na kuri mambo vo distritu ro Zavala kumtiriru kwenye provinsi nyumbani wa Shibuyango Shirongwa choku kovanisa zifuyo. Soko ravere mwandine Armindo Masinga kuvira mu provinsi yo inyambane.
0: Tirokumu pakulirangi, masoko edu makuru muno msofala, menengerano inyambane ngondimi iyo chindao. Jino ngatizwenye mdangandiro masoko.
1: Mutengo unopendrija vyuri zvifumba mwezo kintari no zvirimwa zvokusiyana siyana zvirikunangwa kuti zvaruzika kumutundu mashanga ngondava iyo makuvuro akaboneka kumutundu uya pakutanga kogore ranyamakarino mabonore mpunga mapfunde no zvimbamba izvirimwa zvokuti zvanyanya kutambudzwa ngomakuvuro shikamwe panguva ino imutengo unopendrija gumi lo zvuri zvovarimi varikuneseka mambo okumutundu mashanga va Jose Lopes Vaduru jira vachiti divi guru wani maningi lo mamuzi aya vanogara duzi no murambu wa save. Kudari va Jose Lopes kuitira kuti vandu vachatamba nyatu wangonjara valimi varikuwa nikapanguva ino vashipandira mujapiri vachiti mujapiri unuzubuda zvakanaka. Mutengo undadamira ziuri ziviri zovagari vokulokalidadi yondoro kumtundu wakaya. Ndivo vukutinya mwaka uno, vumakuma ya kadakaja inga mshiru jokuwa kwa kujimweni mupaipi po mnubazi lukupekeja kuma ya kadakaja. Ngatizivenye kuti mupaipi ichwari nubazi jino kwa nisa kupa mutengu naita makuma vili omazana omabanamba okuma. Shikamwe, java kwa mukati mshirongwa chokutara usa mupaipi jokupekeja kuma ya kadakaja muntaraunda. Mutunga miriri wachigirita chuhupaki no mavako obungano va Beta Silva vananga kuti vamwe vagari wakuloka lidadi yondoro vaifamba mutengo unopendrija kilometru nomwe kuti vende kuwana kumwa ya kadakaja. Sekretário Omambo mprovincia Yosofala varikunanga kuti kunodikanadi kurwisana nomanyekerwana ngokuti ichiwari ndicho chinoita kuti vantu vatamikuva noharaka yokuenda munyumba chebungano kuti vasizwe ngomabasa anobatwemo. Vamanuel Rodriguez vananga kuti manyekerwana ndiwo anohurija sure basa rinobatwa mukati munyumba chebungano kuri kuchongolera shtado. Va Rodriguez vaivereketa mushirongo muna chino pamhamba yokugajwa kwavatungamiriri vashanu vo nyumba jo umambo shikamwe vakonokeja kuti vanodikana kutungamija magayakaya obungano mubasa lovanobata. Ivaviri vanozima jitiligad omuno mprovincia, vaviri vatungamiriri mabasa pomwe na umwe mutungamiriri ochigirita. Mukati mudroba Lobeira, mushande ndamberi mushivoneka kujatiwa pomunokurawa ko vaya vanotwara vantu nomududu. Izvi wari zvirikuita kuti vantu vatye kazinji vanoita basa iri vashinanga kuti ivona nousiku vanotya kubata basa rakadare. Varikunanga kuti kazinji kwazvo kujatiwa pomunokuraiwa kunoitika munda ujokuti ajina maningi vantu pomwe vanyakushata moyo ava vanoita inga ivafambi.
0: Atichito kama utafungisa masoko edu makuru muno msofala pomuno ingembani, tanangazwe kuti mutengo undedemira zviuri zvinomwe zvovantu vanoita mutambo kama ombiro mbiro ndivona vanazova kama shibudilira mukati mumutambo umwe o kana mpikizana umwe ombiro mbiro sabatalino mukopa chazve zvom sacramento.
1: Mutengo undadamira zviuri zvitatu nomazana manomwe ovanya kuita mutambo ombiro mbiro vanobudirira musabatalino mumujoura ochisere o mupikizano okubudirirwa ngovonyekanja mukati modroba Lobeira urukwandaniswa ngoshungano chomutambo ombiro mbiro pondopo no Cornel de Mosambique. Vanya kuita mbiro mbiro varikuverengerwa mukati mwavo majibaba nomajimai pamwe mbokuvira mujeseapo provincia joino nyika Mosambique kudari nokuvira umunyika iyo Johnny no Zimbabwe. Ava ndivai yavo kuti vanoita mutambo uku kuvira kale nokale vamweni ndivona vanoudakalira vamweni ndio batobasa. Sekretero mukuru uchiungano chomutambo ombiro mbiro mprovinsi ya Sofala Vatitus Mulinga vananga kuti mupikizano uwari shukuru chounoda ikuwandisa kuizwa kumutambo wakadari kuitira magaliro wakanaka ubungano. Vatitus Mulinga vadorujira vacheti ngokudiviro kukwandanisa mutambo u zvesepo zvapera kuna Serihwan.
9: É evento que envolve 3.700 participantes e, por via disso, as inscrições já esgotaram. Nesse contexto, estamos a 99% em termos da capacidade de organização e nos falta apenas detalhes que é para concluirmos com o processo.
1: Ati, e o piquizano ume unumudari huangô juro estátu numa zana manome, ovantu, ndariro panguveino, jafungiswa. Tirikuwanika makuma fumbamu mutezo mfumbamu yopazana ngokudiviro runasiriro. Pomwe dakara kumbiri kozuva ronyamasi uno, tinofungisa runasiriro. Pomwe mumangwa nani osabata, panguva sere, tinozotanga numpegizano. Barukubudirira ivandu vukusiana siana, kuverengira vanya kuita mutambo ombiro mbiro, avawali vanuwanika muskwata zo mutambo uu, vandu vanuuda karira, vajiji, kuzoti nova mwini manogara mukati mumtundu kwa dimu nchirangaraba Lobeira kuvenengiravo na wabato basa wa Cornel da di Mosambiki. Kuzoti iva mwini mboku vira unyikanja kudari inganyika yojoni Zimbabwe, Eswatini, no Lesotho. Tirikuwa nikavo no hama jino zijekiseni joku vira kumtundu marimbe ijuari ndijo jirikuwa nika nombiri kira mazuvano mukati mumtambo o mbiro mbiro. Ainga mazwi asekretero mukuru uchiungano chomutambo ombiro mbiro umprovinsi ya Sofala Vatitus Mulinga vachibuya ngomujoura uchisere o mpikizano okubudiriwa ngovonyikanja mukati mudroba Lobeira mpikizano ombiro mbiro unuizwa musabatalino mukati mochine lo provinsi ya iyo Sofala.
0: Basi vapurukiri vandirika na varati Mosambiki, tasokuma kumpiri kwa masoko makuru, umuno msofala, menengera no ingepani. Potananga kuti mabasa okumusijira shtaka, shinudirike jera gavi ronde kipano papera umuno msofala, mabasa aya, ndiona kamu arukuguma magumo. Mutengo undadamira zvuri zvinomwe, zvovantu vanoita mutambo kamu ombiro mbiro, ndivona vanazova kama shukudirira, mukati mumpikizano ombiro mbiro, sabatalino. Aya no amwe. Ndiona kamwe tamasoko de makuru muno msofala menengereno ingembani ngondimi iyo chindao. Kuverengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Funyu kumchini chombepo mengana Luis Marijane.
10: no masoko ayo.
11: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovinsia.

0: pera kupikira mumbo pakati pochirangwa chedu chandave wekamare kuchauja kuna vapikiri kuti nyamasi kubuya mwandava iyo zvipingo zvinooneka nevajaha nevasikane pakati pozvidzidzo
1: ndizvo nadisefa kumutundu kwako variyo vajaha vakapedza kujija avaripi kuita chiro
0: vaya vanoziva vamweni vapedza kujija avaripi kugara pasi vamweni vari kuita negosi vamweni vari kubata basa zvizhinji zvikuita vajaha kumutundu kwangu kuna veya vanoziva ngochapi chipingo chaunacho pakati pozvidzidzo
1: ndi disciplina yo francais english filosofia mabuku aya ndiona kundinesera nokudai ini ndiri kujijiswa nohama dzangu noukama wangu kuti andizive nokudai inini ndikujijiswa noshamwari kuti nini ndizive
0: ndishonadi sofia kugara nechipingo pakati penyumba izvizhinji zvinoitika kana itosinodikana kuziva kuzvapi zvatinodikana kuita kuti tikwanise kusiya sure chipingo ichi zvaushoni kuti wewe ukwanisedi kwederera kuna vaya vadoni vako vanoziva kuti vona ichi vanochiziva kana bukiri vanoriziva vakwanise kuku jijisa iwewe utame kudiba ndinoda kuzwa kuti sofia wakwanisadi kupasa
1: gondai kuti inini ndinopasa gore rino
0: ungakwanisa kupasa nokupekedza switi rimwe
1: pandokuda switi rangu
0: hazvina ndava sofia unoiziva kuti masweta nondogara mubukisa mangu njikujisa
1: audikani kupekedza nini basi unodikana kupekedza novapurukiri ngondava vapurukiri vanonyangadzwa vanonanga zefa watenga switi pra sofia basi inini
0: sofia vapurukiri ndakuvapekedza wari ashirani ndakandira harizi kuguma iri kuviya ndakwanisa kuvapekeja
1: wasara ndini auto wandipekeja
0: ini ndakukupekeja iwe ungakwanisa kupasa
1: zefa ndizvonadi ndikuda kujija nosimba rese zefa ndipekeje switi
0: ndizvona mudeni wangu tiukwanisa kutamba pakati pochirangwa chanaivewe kamare tichikwanisa kujijisana ngondava yesokera takwanisa kuvisa panjiko yemhasi kuchauja kuna vapikiri kuti chirangwa chedu chinokwanisa kuizwa ngomuchipiri zvese chochikwanisa kupina ngomuchishanu nokudeya kuna uya mupikiri anokonerwa kupikira chirangwa ngomuchipiri anokwanisa kupikira chirangwa ngomuchishanu kudeya kuti vese vapikiri vatame kuiriza zvirangwa zvedu zvonaivewe kamari
1: ndizvonadi ngondava zvirongwa izvi zvinodakaja maninge
0: tinokwanisa kuisa mutambo tinobhuya tinojijisana tinoseka sofia waseka pachirangwa ichi
1: zefa anditu
0: seka padoko
1: zefa ndokuseka iwewe autokaseki
0: sofia inini ndakuseka pachirangwa chinozara imirai basi ndokuviga izi rangu kuti chirangwa chinozara ndinoseka vapurukiri vandisekawo
1: ndizvonadi
0: ndizvona mudoni wangu tikwanisa kutamba muno munyumba yemupepo yeradi mosambiki tanguinadi panguva yechipepo vazhinji vaikandika nosweta kubvira chimwanani vanotakatira nosweta vamweni nemafoya vamweni vanokota muriro
1: ndikuona zefa wakwanisa kusimira sweta mbiri ngenye zefa
0: inini ndasimira sweta imwe basi iwe waripi kuona ushoni ndinokutora ndienda naiwewo kunyumba yehomwe ngokuti sofia zviiti kuona imwe inga mbiri
1: zefa wasimira mbiri ndikuona imwe yokuchena ndikuona imwe yazule
0: uri kuhwaja mudeni wangu
1: zefa vapurukiri vari kunja vangakuona uchibuda vanokwanisa kuona unanga sofia weinanga zvonadi zefa nasweta mbiri
0: imwe basi nokwana zvasiyana naiwewe unogara nguva yese uchikota muriro buda nemagwamba buda nembare mbare jimwe ijutisa jinogara inga magwamba
1: ndizvonadi zefa inini ndingazomaninyemhepo inini ndinomwa kumwoyo kupisa
0: ndizvona kuna vaya kuna vamweni vadoni vedu ndizvonadi sofia tisitokwanisa kutamba kusimira sweta kuzi kushata kana kuna vamweni vakwanisi kusamba kumwayo kupisa kusamba kumwayo kutondora hazvizi kushata zvaushoni kuti tigara takachena kusamba kumwayo kupisa nokusamba kumwayo kutondora hazvizi kusiyana kwese kuchena muviri wari tinodikana kuenda kupikira mumbo ukupedzisira sure kwemumbo ngatipikire mulave tizoviya kusiya mupango chedu chokupedzisira pikira nishoni

0: mumbogo nisakusara sule
1: takwanisa kupekera mulavi takwanisa kudzidziswa nokupekedzwa mupango jokusena sena ngondava ihuma wedu pakati pachirangwa ichi takwanisa kubhuya ngondava iyo zvipingo zvinowanika novajaha nevasikana pakati mabo nokudeya uwo nemukowo kuti tisu tikwanise kusiya mupango chedu zvekupedzisira kokuti nguva yedu yakwanisa kutiperera vadoni vedu vakwanisa kutaka musuvo vakwanisa kugogodya musuvo vanoda kuvuya kutatidzwa mabasa avo kajeko yemhasi sofuya mupango wako wupedzisira ngondava isopereke
0: ndinosiya mupango kuna mujaha unodikana kujija uchirangarira zviyo zvaunoda kuita pamangwana wako ungajija uchirangarira zvinogara zvokushona nenga zvananga mudoni wangu zefa ungaenda kubazari sekurangarira unoenda kusikasika ugara nengabeni ndinenga wakudeya ungaregera kurangarira zvaunoda pamangwana wako unoenda kujija upeja ugara kai basi uyu ndiona unga mupango wangu
1: zvananga sofia zvinoda kunanga kudari panguva iye yati kujija tinodikana kurangarira ngozvapi zvatinoda kugara pamangwana wedu kuti tizoite zviya zvinoda pamwoyo pedu enga panguva yati kujija kana ngozvapi nowapi makwanja anodikana kuteverera ndikwanise kuita chiya chinoda pamwoyo wangu kana vamwene vana murangaridzo kudari ndingada kupedza zvidzidzo zvangu ndinoda kugara muntu anokwanisa kubata nomagezi vaya vanodira nomagezi nokudeya kuti nini ndikwanise kubata nomagezi kana kunajirira pana vamwene vanogara nomurangaridzo kudari nini ndikapedza ndinoda kuti ndigare mujijisi kana ndigare mubati wohomwe kuti nini ndikwanise kugara mubati wohomwe inodikana kuenda buku iri ndinowanikwa panabhera ndinowanika maputu ndinodikana kuti ndirii kuti ndikwanise kuriita ndinodikana kuviga biyere kuti ndiite pasaji ndinodikana kutsvaka biyere nditenge rapizera nditenge mabuku ndikwanise kuita zviya zvinoda pamwoyo pangu nokudaya vadoni vangu tinodikana kurangaridza zviya zvatinoda kugara wari tichine nguva kuti panguva iya yatinoda kuzozviita zvitame kutinesera
0: ndizvonati munganaitisisha mwajeni chirove jesu sofia fons
1: nanineve zefa dusha tavishi kutama kangana kubvunja kuna vajaha nevasikane kutinatichizvenesimbarese
0: tivake zvokushoni mangwana wedu
1: vanonyera chirongwa chedu nimanusanchugolonga
0: ari pamuchinombepo ndizefa luish
1: pachirongwa chedu tinobesera netransport municipal dabeira pataposa tinoumbira kuregererwa bai
0: tinoonana pachirongwa chimwe.

0: ndlela wa ku va kota ku hanya va endla swilo va kota ku va ta kota ku xavisa kumbe a tihuku leti kumbe a timbuti leti va ta xavisa va ta kota ku hanya hi nkarhi lowu hi va nyikaka va ta swi kota ku va lwisana ni ma tintshwantshwa ta vutomi va hlula a tintshwantshwa ta vutomi hikuva va ta kota ku vena a mali va ta kota ku kuma xo karhi va va ti hanyela.
1: Va Azaria Xavier na kuri Mambovo district ro Zavala vakava vaxiti chirongwa ichwali cha Fuzoko chirikuza ako besejera zvikuru kwazvo zviya na zvirongwa zvo humambo mukati mukuhurijira sure dambujiko no hurombo pakati po jioka majo a district ravo ro Zavala
2: ava hanyi vangomeni north vamukela atuhuku ni ti mbuti leti ti fanelaka ku va fuya pela va ta vuneka hi ku daya a ndlala ku sangula ni ku va kuma nyana zo karhi pela va xava a sabama swo fana ni malinyana hikuva tihuku leti ta vuneka u ta fanela ku u vaga loko a kama u kona u chikela u hi ntawu va xavisa ni swin'wanyana swi lavekaka ntawu xivhuni xa hombe xi mahiwaka nyamuhla.
1: Ku vereketa kwa Azaria Xavier na kuri Mambovo district ro Zavala kumutiriro kwenu provinsi yonyumbani vaxikuyango xirongwa chokukovanisa zvipfuyo soko raverengwa ndina Armindo Masinga kubvira muprovinsia iyo inyambane.
3: Pangachinda kuti twana kuzva zvikosoko linoti vagari kuponera kudhabha rechimoyo kuprovinsi yamanika vanobonga nikobasa loko izwa mukati mwemakore makumi mashanu nemakore manomwe odhabha kushingirirwa kuti rechimoyo Paulo Bushanyi.
4: Vagari vemudhorobha rechimoyo muprovinsi yamanika ngo vari kubonga mabasa makuru akaizwa mukati mumakore anokwana kuita makumi mashanu nemanomwe odhorobha rino mazwi avereketwa kuna mambo vodhorobha rino vaJoão Ferreira. Vavereketa nyamasenzvi vakati pakudakarwa kumakore anokwana kuita makumi mashanu manomwe mukati mudhorobha rino vochitira kwirira maningi uye zvizhinji zviri kuizwa mukati muprovinsi ino. Vakumbira kuna mambo kuti vakwedere pedo nontaraunda dzimweni dziri nhambo kuitira kuti vaise mabasa maguru uye nekunadziriswa kunotsvitaka kukweredzwa kwendawa dzinopera komwa kuitira kugondesa kupona zvakanaka kuvantu mukati mudhorobha rino. Godivi rimwe ndevanoti makumi mashanu avereketwa ndiona ari kukomba rebudiriro guwani uye vanoti kunodiwa kuizwa zvizhinji zvinogondeswa kuti vantu vari nhambo nopakati nopakati podhorobha vaonewo kubetsereka ngatizvo kubhuya kwavaita.
5: Chitipaitizwe zvamakaona dhorobha rino nanyamasi kuti zviripo zviri kuchicha here?
6: Zvokati zvaona hangu zvokuti dhorobha riri kuchicha. Pakati podhorobha ndipo pari kuchinja, muntu wese uri kuzviona nepanapa takagara ari vari kuzviona kuti pakachinja panapa. Zvasiyana nomaziva amweni mazhe zvinodiana kuti manera wavari kuita zvitaka zvemudhorobha pasi pana arai pakati panapa vazvione zvitaka zviri kuitika mumabhairo iyo mumabhairo manera akona ukakagara makomba ega ega risho vari kubvisa tiri kuzviona ibasa guru rivari kuita rokutobvisa risho baba Ferreira mazhe zvokadi zvakona kuti vaese vayani vanokaru vanomututu mahambiro vari kuita mumabhairo umo zviri kunesa. Mamurtsedoresi ari kupera kuguka ngondava yamakomba ari mumabhairo ndizvo zvitaida kukumbirisisa para kuti vangapedza pakati podhorobha apa vaendewo mabhairo kuona zvitaka zviri mumabhairo totizve kumwa kundinogara aro inini kumwa iri kunesa eya nga inini ndatano makore maviri matatu ndisingacheri kumwa pamusi pangupo patornera ntaono vaiti votikandirawo mabhomba mabairomo nonoti taida kuti zvese zvachinja tao ndizvo zviri kunesa mumabairomo tiri kugara
7: takrecer tanto. Sou na cidade que está mais crescida, fora do campo, nos bairros, né? Nos bairros sofremos tanto água, energia, nos outros sítios não tem.
4: Mas o avereketwa wangu vagari vemudhorobha rino remuchimwe muprovinsi yemanika vaidakarira makumi mashanu omakore nemakore anokwana kuita manomwe kukwirira kwedhorobha rino vapereka zvichemo kuna mambo vodhorobha vaJoão Ferreira.

0: Sanga Ngano
1: Mbuya
0: Ndikuwa na kuti mbuya BBC Afrika
1: Mbuya BBC Makurungu Afrika
0: Atupa mbuya ubu Ndache mbuya Sergio Atupa yu
1: Atupa
0: Mbuya BBC Machibesa Didi
2: Machibesa Didi Anzano Machibesa Didi Anzano Tipesera
0: Tipa ngeni makurungu liru Achiratani makurungu mbuya BBC
2: Zizi nyongana unu Habi chakuipa
0: Andi
2: Kunja kukuli mbindi Habemi kutempate mpate nkabe
0: Amen, amen, dipepi na funefe Kapo nzanga BBC Mwanchi guagwa muna kwanisa kutipanga mbu ulendo dachitemwe kudaoneka nyatwa kukubale wambu ya
1: Chakuamba
0: Mwafambatani penu ifembo wanya kucheza pantukozi taoneka angasi kweko penu mbangwa tinati tizive naimi Bondia nzanga, mikrofoni ya
2: selinga Nyankwira
0: Andi
2: Ife tafambali mwadidi
0: Ameni
2: Siku ya sabudu, pita siku ya kumi laibodi, nchanda mkani na marua Kwa ule ndi kuti ule
0: Mbazinji
2: Munga fambazinji, ule ndi usalatumaninji
0: Mwe mwondi mwodi
2: Ife taonekali kwe kule nyakucheza pantokozi, pantengu afemba amwe Kwenda kapirikiranza atupaija kuamba na mai wao, mai Amelia, Tomasi John yanguna nyaganzi na kutiwa soke na nanzukuru wao wankaza kalapa chisa cha mnyaba pabu hapifta tu teafende zile mbunduzi ya nzatu isa uneka ninga mudalungeni tika karatengu andu wa fembamu amuna taoneka andu wa shanu akazi mba nai hapifu amuna tenonga kuti ya uneka limbu ya tiagu luka soa kipomba Ini bani Nalonga, Manuel Jaime, Baya Sulai, na Santos Fernando Antonio, na Baya nangu ni mulendo, ndipai Antonio Jambo, asaoneka, asakala pa kisa cha tikitaki. Apingena bukwa kazi, mai Eugenia Maria Gano, mai Antonio Carlos Ben Bawaz, Esmeralda Luis Nazare, na mana Claudina Butão bati a fungaza pinga fungaza patina karantengu a femba mwenye peda malefe kupeleka takuta takita kangachete kutia one kugula chivera mwenye tidaburusa di na fotokosi Pai Antônio Jamba busa 20 metigais. Santos Fernando Antônio busa 20 metigais. Mana Claudina Buta busa 20 metigais. Mai Eugênia Maria busa 20 metigais. Inembo Pano Nalonga da busambu 20 metigais. Baia Sulaia busambu 20 metigais. Dona Antônia Bauas busambu 20 metigais. Na Mai Esmeralda Luiz Nazaré busa 15 metigais. Inga ifungaza hapa nchise na ndimbondo na mbufana na chereni inga na nchizu kupana nguwana nguwa chise na sikia asana kutingamani ntingua nyongo kwenye ndimbondo mbufana na chereni nchizu mundisende singa ende singa metikaeshi hapo penepa tikafuni kefukutitende pene kuru kumunyaba mbwenye media tukunga media tukunga matina sport akadene sapangono na kunyeza kutitibulu kikure gulwi tendi kumunyafa tituone kumbwede lakono suwe kadadoa kutiasa timonika taakunza iyo uwa paicha kuamba datife panga hapa na hitu natikoze kutitifike kumunyafa mbwe yinza atu anakala kontu kondu kutikulonga mbwe ya swali pomba anati representani mbukwe kutinsoka atu na kutife tingabugaba sifungatite ukide mbati peleka vipida

0: kitefe kang'ono kang'ono kang'ono mba tipasa iyo pa icha kwamba iyo atipirikira takuta tatua tene tindi njira ya chifu tonseni pasu wani fi alonjo ifi vida mwanefu mba tigwerera mwenye atiafama mwadili mwenye.
1: Takuta kakamwe mbiangano pia mna mfunzo kuna mbia BBC pena
2: Habe, ifi tunapeleka takuta, ifanya kucheza pantokozi, mbati kale kwenda na kwenda, si kutipili miliri kwa mbuya cha kuamba basi tayo. Tukaza kone kambo nyatwa kwa nangu, penu kudwaliru asafunambo tafendeze rembo. Penu tikaonambo anza atalinoa kucheza pantokozi, unango na mipingwi nangu, asafunambo tafendeze rembo duzi basi. Dimafala kafuna initimiza basi. Penombo munapelekeratu mwanyekiri penu munazaka mmenyambo mwakene ntokozi munazaka tisaka tikabuka vanu ndi moto moto vanu mbuya
0: ndi moto moto simakala makara
2: kabi moto moto.
0: yini bani mbatizati peleke mwenyekiro alipu mamunana kwa kwa shtime kenda muatize
2: Adabero telefoni ndiyo.
0: adamulonga sine adamulonga kuda bero telefoni ndimwe yini somwe kuti akubisa telefoni pa mutarara de akulimambi injire ndi patafuna
2: Agwisa telefoni.
0: akulisa
2: Akulisa.
0: akulisa mbona napofana kuti akulimambi ndi patafuna na kuti mudabuluke huku ku mikauni huku idapiwa mvui iya basolo mvumba pita na mutarara huku uku ku murambaro ku purki njira kuda kuira kuene pada patiwe na mapulisha desiketa de mapulisha zola mvule mbagwe telefone mwa kitu telefone pede yene mbe kwata mutarara mba mpasa bona mbofana ndi kupasira musisi vuli mandu injira iye pada kalasa biziwa ndiye kene pejiti kama sabizo tangwanye kuninangu
1: ngabe
0: akita tamanga kwenye neko ndani kuzangu tuma kubwa kubwa nkabe ndi pulsa kutuwa telefoni
2: azufu
0: asa kwa za zangu wa nini pasio ni pastore mbada kupiwa nene telefoni bila kwa tuwatai
2: ni maone rwano
0: hede hapo ini mani napelekele pia nga mwanyikiro pakutuwa manapeleka mwanyikiro kuna nkazanga pandi mali dominga jasunsao na nanga na unsene familia zanga ningeenda nyakuja za pantokosi pae Sipiriano parafini Gonsali kuna ngambo ya Nyakwawa na muzi wao mba wange mana ame ya Jorge Bava Kutika na mamunao Leonardo Jaime mba wange mba nienda ambu kukaya pae Safrao mba wange Mata Shaime mba wange yukwene kukuteti pae Sergio Paza na muzi wao mae Esmeralda pamanga Dona Noemi ku aeroporto, Mana Claudina, Mai Zaina Simau Mario, Baia Sulai, Santos Fernando Antonio, na Mulendo, da Buena Vinci no Pai Antonio Jambo, na Capatiquitaque, Mana Eugênia Gano, Antônio Carlos Bawaz, Mana Claudina na Mulongacale, na Onsen, Onsen, na Divisão Zilinga, na Uno. Na kuti ningalongo sene zizi natapa manja mbonyi ndika duala nzinanga na kala kupunga nyanjera ndikulonga Manuele Mwanko na pai Barote na onsena nivese zizi ninga na unu mba wange mba piti kumala kwa sumana mwadidi ini mwakumalisa na kumoto zinanga ya mungu ni Manuele Antonio Zani kunga pa makurungu azinyi majizo ni zine BBC uangani mwensene basa mbiendi kusogoro mbuya tangu na mbuya ngano Chapani mwadia.
1: Takuta
2: Takuta
1: zanga
0: ndako
1: BBC.
0: manjiri
1: Takuta takuta salama didi nzanga gona kutala na motu ife
0: Andi
1: sumanenu tunatitonane
0: Panangu ndona kuti ningumbu yangana kuzika pa bondu rae
2: Maonero anu wanangu
0: Tangumuka tangumisa na mpinembi Mpinembi kukiani pa mkuzika
2: Wa maibati na nga ubasani mazi mwagalonga tunebe
0: Makunikuni pasimada kuchimene madala nini
1: Akachemela na madala hapa ukaoka.
2: Madala, madala.
1: Mbufu akagwa na huku iwomba kataira na huku.
2: Mudave mnyimbu ya veka leka kundiona mbani. Alongatane veka leka kundiona kulamala sukufuna kwa angatai. Mbana demi.
0: unwe ule u ne palo kutete
2: penu zina chindanduale
0: anakuja mena madala siye vyache
1: alright mbwa BBC
0: andi ya sani mwadidi salani basi japani mwadia
1: takuta baba
0: akeri takuta ndifu
1: brigad
2: hapitana bano mbuya BBC makurungu tamakuva pionseni bila jimabasa da jitabale kucheza pantokozo mwona mbuya kama tilikufunana timumwe ni mamunankulu ife tisawo na mbani anachita ubalo kucheza pantokozi mbana na blusa kota mbani pakone kanyatwa safendezera mbani unangu hada fendezera sapezambo tisabiona tinao mabuku munu mbuya alipo anango soa safuna kwenu kutaka vandino kucheza pantokozi basi pia malambo nebombo aha tende ni atumbuya.

0: Pepa mbani.
1: Ah, mwana pimenda muku kaini, pina chita kaini unambaya chandeli. Agwa murungu wa chitarani, antia kaini wakalaponto pamudu wa Adamu.
0: Ngabi.
1: Atamangisha kaini.
0: Pia ipi, tinapigumana mbuku.
1: Tinapigumana mbuku.
2: Atamangisha. Mwabane, ini ndalonga.
3: Mboya. Imi kulonga basi nkabi nesa mamuna kuhu.
0: Awene.
3: Imi muna ntamangisadi mwanano mumona kulira baba pida chiteni ini sukufuna kwanga. Kalireni mbuya. Kalireni mbuya. Kalireni mbuya. Mwanano mbaza kakulirira nipa mkundu muna imu mbalonga baba pida chiteni ini kakupizuambu ini ndimizimu ya kuipa penu ndalozwa.
0: Ya buka na kupi.
3: Penu ndalozwa sukupizuambu ini nkabi mkakumulekere imu nkabi.
1: Ya Lorenzo.
3: Mbuya.
1: Inalonga tengi kinyiye kaa zuchi ya ufuna ninga adzone kukutingine pamuzi vare sefto mavi kuona kukumoti atomisia mamuna kutimamuna natonga tani
0: ameni ugunguru
3: halireni mbuya
1: neti kende na kiasima
0: ugunguru
1: akenda na kia na nzeru zake sefu mbirana na mamuna kushipenda kakarika sima na mpanzi kuchi change ndabara ndine change kuchi nikabwa kukadine ninga tinaloge mbuya
3: Mbuya dikireni, imu mwana nundi mbava, mumona mba menyo hapa, munajadi nsime, imu mwana mumenyo, alukumenyo na miti pipi, munajadi nsime.
0: Ana mvunilira mbava ndi mbavapo.
3: Imu munajadi nsima.
1: Mbuya Lorenzo.
3: Mbuya, nditaireni mine pabasi, munajadi nsime.
0: Wangana basa mbujera
3: le. Mbuya Lorenzo. Mbuya.
1: Iye mwana kutesto, bandidu wa tomatari, akapandiwe ene akamba, mbuya mwana kutesto. Aku kakutari, puritu paini, aliku mkondake ya mwona mwanake kutima nani.
3: Ndima wanero hao mbuya? Ndima wanero hao. Mkabe polo sana.
0: Kwa hivyo kuti ntemu mbwa didi.
3: Mkabe, kuna hini suwa didi.
0: Kapo mbuya, mapeto asumana muna pita tani kweku?
1: Haa, kumawa sumana, ndi kupita ndivano wa nyomba. Kuna ekia, ndi kuenda pazira hapa, kuenda kaya nganangana pima gratis na pendika muchi ningomu kwa mbuya ntunzi.
0: Oh, ameni.
1: Mwana kaya kata moto vana kuendika kata magratis kwa pika muchi kwa mbuya ntunzi huku. Tunambuwa weo kubira vatu wa nyumba.
0: Ndipepe pina funese.
1: Mwana ndinambira vatu wa nyumba, ndi mingu kuigreja. Mabuwa kuigreja, ndi vatu wa nyumba.
0: Ameni.
1: Mbeta
0: sumana muna pita tepo. Ii mwanyi kino mbune na kunani?
1: Mwanyi kino otoma ndina mwanyi kakuna ndina kereka kuna kazanga liko ano anandikide chituru nika pidolonga mzango yo maiketinga sheki marizani. Na anapia nanga ndina alonga otena liko kumi na tatu amuna sere akaza shano. Na alonga otena na banzizi. Kwa kutoma ndi Izaia Felizardo Bechara makamano wangu wangu wangu marisira ndi Sara Felizardo Bechara na awa na halipatato wakini makamano wangu wangu mungu kutucheja da wanga mekuocha kunesa kati kona kustanzaya na amalo sena na balwa na ini mbeboja na angwa likustena ziwao Bechara Jose Bechara, Batazari Bechara Mariazina Bechara chastipu na imu mulikuweko kumbasa, uyatambo, uyangano
3: Tako. Tendeni watu mwanyikiro.
1: Ninapereka mwanyie kutimbuya vovo ninino basa kuitata. Akukundisa basa nini. Kumbuka kwa upano panya matanda mbaenda kugera ndikona basa meji kukulia atma ningi. Tapereka pamanja mungu timungu apeji na basa neye kutimbuya nangu basi. Akarimanungu wakuanga na banjaro sena anapia nao dapanta mungu na mbuya nyasawa. Na wansene ananyamukiza pantuwe na alonga nitiju ukutita nganga funapitembo. Anafika hapa ya Komani Siri Chari Saramba Masarangu Katila Murungu.
0: Oh,
1: unandi kiamu kuperekeza basi kucheza kutitipufuze
0: timize panu mnaiza nyumbu
3: Shandira Jehova. Shandira Jehova
1: kato kona tee kukotoka panu natakona kwa 4 hora para kure
0: tako tambu ya pastor Salani Mwadidi tunaonana na nsiku aji
1: takuta baba
0: Brigade.